hatiku. Kumpul Ola dengan lagu Hitam Manisan. Ada setakat di sini pertemuan kita untuk pagi ini, dan rakan kita DJ Ina akan meneruskan tugasan selepas berita pukul 10 pagi ini. Dan insyaAllah saya akan menemani Ola di pertemuan kita esok menerusi Simfoni Harmony. Pastikan bersama kami menerusi Semang-Semang Malam Minggu. Apakah tajuk yang akan kita kongsikan esok? Jadi nantikan bersama, teruskan kesetiaan Ola bersama kami. Baiklah Ola, sebelum akhir pertugasan, kita dengarkan ini sebuah lagu. Lagu yang penting happy bersama Bian Kindas menghiburkan kita. Jadi insyaAllah sampai jumpa lagi. Teruskan stand order bersama kami di Harmony FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam Berita Dunia. India dan Jepun bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam kecerdasan buatan AI, logam, tenaga dan pertahanan serta mempersiapkan peta jalan bersama bagi keselamatan ekonomi ketika kedua-dua negara berusaha untuk memperkukuh lagi hubungan. Perjanjian ditandatangani selepas perbincangan di antara Perdana Menteri India Tuan Narendra Modi dan rakan sejawatannya dari Jepun Puan Sanae Takaichi yang dalam rangka lawatan selama 3 hari di New Delhi. Pakistan mengumumkan perkembangan positif telah dibuat berkenaan pelaksanaan memorandum persefahaman MOU di antara Iran dan Amerika Syarikat dengan pertemuan seterusnya dijadualkan seawal mungkin selepas Majlis Pengubahan Mantap Pemerintah Tertinggi Iran Ali Khamenei. Berdasarkan pengumuman Kementerian Luar Pakistan, Pantara Qatar dan Pakistan telah menamatkan pertemuan berasingan dengan perunding Amerika Syarikat dan Iran di Doha. Rakyat Iran mengadakan berhimpun di jalan-jalan Tehran pada menjelang pengumuman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Media kerajaan Iran melaporkan pengumuman akan bermula di Tehran esok dan akan berakhir dengan pengumumannya di bandar asalnya, Bandar Suci di Timur Laut Mashhad pada 9 Julai ini. Khamenei terbunuh dalam serangan udara pada hari pertama peperangan. Media tersebut juga menyatakan susunan pengumuman akan termasuk majlis pada 7 Julai di Kota Suci Qom, selatan Tehran. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan peluru berpandu dan drone Rusia yang berlaku semalaman ke atas Kiev dan bandar-bandar lain di Ukraine dengan menyatakan orang awam dan infrastruktur awam tidak boleh dijadikan sasaran. Wakil PBB Stephen Dujarric memberitahu wartawan di Ibu Pejabat PBB bahawa Setiausaha Agong Antonio Guterres mengecam serangan pasukan bersenjata Persatuan Rusia dan memetik laporan bahawa sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dan berpuluh-puluh lagi cedera. Pusat-pusat pengundian ditutup di seluruh Algeria kemarin bagi pilihan raya Dewan Negara Rakyat. Menurut laporan pihak berkuasa, pilihan raya bebas negara itu sehingga pukul 3 petang waktu setempat kemarin, kiraan rasmi untuk pilihan raya di dalam Algeria mencapai 11.24% berbanding 9.46% bagi rakyat Algeria yang tinggal di luar negara. Satu percubaan rawatan untuk wabak Ebola, Bundi Bukyo di Republik Demokratik Kongo telah mendaftarkan pesakit pertamanya, menandakan satu pencapaian dalam usaha menentang wabak itu. Perkara demikian dijelaskan oleh Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Namun Tedros menyebut serangan terhadap pusat rawatan Ebola di wilayah Ituri yang mengakibatkan 2 orang maut sebagai tanda kesukaran yang berterusan bagi menangani penyebaran penyakit itu. Palang Merah Meksiko melaporkan penyertaan mereka semasa operasi menyelamat seorang mangsa Venezuela yang terperangkap di bawah sebuah bangunan selama lebih seminggu di Venezuela. Pasukan penyelamat memantau mangsa ketika dia menunggu untuk diselamatkan. Organisasi itu mengiktiraf kerja pasukan pencarian dan menyelamat bandar mereka dan kerjasama Palang Merah Chile dan pasukan tindak balas kecemasan lain dari pelbagai negara. Hujan monsun melanda bandaraya Mumbai menyebabkan jalan-jalan raya dinaiki air serta menyebabkan beberapa pokok tumbang. Pejabat cuaca negara itu mengeluarkan amaran merah bagi bandar tersebut dengan hujan lebat direkodkan di beberapa kawasan. Salah seorang penduduk berkata pihak berkuasa perbandaran tidak banyak melakukan usaha untuk membaiki jalan berlubang dan sistem perparitan menjelang musim monsun. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Denku Hajah Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1.45 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini pertemuan kita hari Jumaat 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Julai 2026 Masihi, dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda dari pukul 10 hingga 2 petang nanti. Ya, sudah dikongsikan susunan rancangan untuk slot saya, insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita ada segmen Raudhah Salihin. 11.15 minit pagi kita akan ikuti bacaan Surah Al-Kahfi. 12.30 minit tengah hari kita akan bawakan audio siaran langsung sembahyang Fardu Jumaat. 1.45 minit petang kita akan beri laluan kepada berita perdana, dan 2 petang kita ada rancangan Nur Iman.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang suka auda.
2: Baka, odetah, keminum apa? Dira belanja.
3: It's okay, Dira. Air kosong saja.
2: Eh, diet kah?
3: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
2: Hah? Infused water?
3: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
2: Benar juga ah.
3: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Ya, sudah bertemu lagi dalam segmen Raudah As-Salihin dengan tajuk kali ini Hijrah demi Kebaikan. Hijrah demi kebaikan bermaksud berubah ke arah yang lebih baik, sama ada dari segi akhlak, ibadah, cara hidup, pemikiran atau persekitaran. Dalam konteks Islam, hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi meninggalkan perkara yang menjauhkan diri daripada Allah dan berusaha menuju kehidupan yang lebih diridainya. Antara contoh hijrah demi kebaikan, meninggalkan tabiat buruk dan menggantikannya dengan amalan baik, memperbaiki sembahyang dan hubungan dengan keluarga, memilih pergaulan yang membawa manfaat, belajar ilmu agama dan mengamalkannya sedikit demi sedikit, menjaga hati daripada iri, marah dan juga hasad dengki.

Hijrah demi kebaikan. Ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah yakni keadaan apapun yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah yakni keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahawa perubahan dalam kehidupan seseorang atau sesuatu masyarakat bermula daripada usaha dan kesedaran diri mereka sendiri. Allah memberikan manusia akal, kemampuan dan pilihan untuk berusaha ke arah kebaikan ataupun keburukan. Jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, maka dia perlu berusaha memperbaiki sikap, amalan, pemikiran dan akhlaknya.

Hijrah demi kebaikan. Yaudah, jangan pernah berputus asa untuk berubah kepada kebaikan. Walaupun seseorang pernah melakukan kesilapan, dia masih boleh berhijrah dan berubah menjadi lebih baik dengan taubat dan usaha yang berterusan. Allah akan membantu hamba-Nya yang benar-benar ingin berubah ke arah kebaikan. Dalam Islam, pintu taubat sentiasa terbuka luas selagi seseorang itu masih hidup. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sesiapa yang benar-benar menyesal atas kesilapannya dan berusaha meninggalkannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Perubahan yang ikhlas bermula dari hati yang ingin kembali kepada jalan yang benar, diikuti dengan usaha yang berterusan untuk memperbaiki diri.

Hijrah demi kebaikan. Proses berhijrah ke arah kebaikan bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kesabaran, kekuatan diri dan istiqamah. Kadang-kadang seseorang mungkin tergelincir semula, namun itu tidak bermakna dia gagal sepenuhnya. Yang penting ialah terus bangkit dan tidak berhenti berusaha. Setiap langkah kecil ke arah kebaikan tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Hijrah demi kebaikan. Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan pertolongan kepada hamba-Nya yang benar-benar ingin berubah. Apabila seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan perkara yang dilarang dan memperbanyakkan amalan baik, Allah akan memudahkan jalannya. Hidayah dan kekuatan untuk berubah adalah anugerah yang sangat besar daripada-Nya. Untuk akhirnya, hijrah tidak perlu sempurna serta merta. Yang penting ialah istiqamah, berubah sedikit demi sedikit tetapi berterusan. Tidak kira seberapa besar kesilapan yang pernah dilakukan, pintu perubahan sentiasa terbuka. Jangan pernah berputus asa untuk menjadi lebih baik. Selagi ada keinginan, usaha dan doa, seseorang itu mampu.

0: Menurut Kementerian Dalaman Syria, alat letupan di ubah suai itu mengandungi pecahan besi yang menjadi punca kecederaan teruk dan kerosakan. Berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Piala Dunia FIFA 2026 bagi pusingan 30 terbaik, tiga perlawanan berlangsung pagi tadi. Spanyol menewaskan Austria 3-0 pada perlawanan awal pagi tadi. Dua gol Spanyol dijaringkan oleh Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 dan 89 dan gol pada minit ke-66 dihasilkan oleh Pedro Porro. Portugal pula mengalahkan Croatia 2-1. Portugal memperoleh gol pertama pada minit ke-68 melalui sepakan penalti Cristiano Ronaldo dan gol kedua pada masa tambahan hasil Goncalo Ramos. Manakala gol tunggal Croatia dihasilkan pada minit ke-53 melalui Ivan Perisic dan Switzerland pula menang 2-0 ke atas Algeria. Gol Switzerland diperoleh pada minit ke-10 oleh Brill Mbolo dan minit ke-46 hasil jaringan Dan Doye. Tenis hari keempat Wimbledon menyaksikan kemenangan dominan bagi pemain Poland Iga Świątek, Elena Rybakina dari Kazakhstan dan pemain Jerman Alexander Zverev. Juara bertahan Wimbledon wanita Świątek menewaskan Karolina Pliskova dari Republik Czech dengan 6-1, 6-3. Manakala pemenang tahun 2022 Rybakina menang 6-1, 6-2 ke atas pemain Amerika Katie McNally. Sementara juara terbuka Perancis baru-baru ini Zverev meneruskan prestasi kukuh dengan menyingkirkan pemain Perancis Valentin Roya dengan kiraan kemenangan 6-1, 6-3, 7-6.
2: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat-syarikat BSP dan BSM memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bersama kita lagi dalam Rancangan Nur Iman. Rancangan Nur Iman seperti biasa kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Syafari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabarnya Kak Japau?
0: Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Yeah. Dan setelah sekian lama kita tidak bersua rupa ya. Yeah. Bukan bersua muka, rupa.
1: Rupa.
0: Betul benar. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan ya Ustaz dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti yang telah pun kita bincangkan, tajuk yang kita pilih hari ini mengenai dengan cemburu.
1: Masya Allah.
0: Bunyinya simple Ustaz, tapi berat.
1: Betul, bukan senang. Memang berat.
0: Kalau ketani hidup berumah tangga biasanya orang cemburu tanda
1: sayang.
0: Kalau anda lagi cemburu tu, anda terlagi sayang tu.
1: Ya, betul.
0: Tapi apa yang kita perkatakan hari ini adalah cemburu menyeluruh, tidak kira dalam hubungan rumah tangga, hidup berapa kan kita berjiran dan sebagainya, ataupun dalam kehidupan kita di pejabat dan juga di mana-mana ya. Jadi kita ingin menyentuh sedikit mengenai dengan cemburu ni Ustaz, seperti yang kita tahu cemburu bukanlah satu sifat yang baik. Tetapi saya ada terdengar cemburu disukai Allah.
1: Masya Allah.
0: Dan mempunyai dua sebab. Kerana satu sebab yang baik, satu sebab yang tidak baik. Untuk itu

0: serahkan kepada yang mulia ustaz untuk menjelaskannya. Silakan ustaz.
1: Okay. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ala amma ba'd. Jadi alhamdulillah, terima kasih Kak Jafau, selamat kembali bertugas.
0: Ya, terima kasih ustaz.
1: Dan juga kepada para pendengar kita ini di luar sana. Tajuk ini sebenarnya memang berat sebenarnya bagi saya, sebab ia macam ada berkat rapat tentang beberapa perkara. Contoh, kalau kita biasa kita ni mendengar orang cemburu dangkinya.
0: Ya sudah tu.
1: Awalnya apa kan ini mendangki tut.
0: Ikut.
1: Ada hasad dengki dan sebagainya. Macam ini kita ni kan memberitahu kalau sikap cemburu berbeza dengan sikap hasad. Hasad ini kira hasad dengki. Tahu sudah hasad ini bahasa Arab lah. Dangki bahasa Melayu. Kalau dicampurkan Arab dan Melayu, maknanya di tahap gaban itu sudah tu.
0: Maksimum.
1: Maksimum sudah tu. Maknanya ia tahap apa tu yang benar-benar dah dangkinya tu. Tapi pada dalam kalian ini, saya ingin mengambil beberapa perkara. Dan kita ini kan cuba untuk mengaitkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memang ada rasa cemburu. Sehingga kan di dalam Al-Quran pun ada ia mengatakan macam maksudnya itu adalah dibahaskan oleh para ulama, para mufassirin berkaitan tentang ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 50-51. Ayat ini panjang, tetapi saya akan mengambil yang anu sajalah, maknanya itu daripada ayat 50 ini. Kalau ikut daripada asal kalimat awalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Ini mimma afa'allahu 'alaik. Jadi ini kalau dipanjangkan panjang-panjang cerita anu memang banyak. Jadi saya berhenti sana dulu. Lepas tu yang kan kita ni anukan ni iaitu adalah katanya nya in iwahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi ayastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna alayka harj wa kana Allahu ghafurur rahim. Ada ayat itu saya indalah meninggalkan tapi ayat itu yang menjelaskan mengedengannya, wahai nabi, ya sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang engkau berikan mas kawin mereka dan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki daripada apa yang telah digunakan oleh Allah kepadamu sebagai tawanan perang dan juga anak-anak perempuan. Jadi panjang anak-anak perempuan belahan ini dan sebagainya. Dan saya pindikan tadi dan juganya katanya di sini kami juga telah menghalalkan mana-mana perempuan yang beriman jika dia kita ni kan ambil poin yang dulu, jika dia menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dikahwini tanpa mas kahwin. Jika Nabi mau jadinya, jika Nabi mahu berkahwin dengannya, jadi maknanya Allah bagi. Ya, kalau ada orang datangkan kahwin macam dulu, ada banyak bini-bini kan datang, bah ya Muhammad, aku mau kahwin sama engkau. Contoh, ia menyerahkannya walaupun tanda payah berbayar.
0: Ngantatkan diri.
1: Betul, itu bahasanya. Terus, mengantatkan diri. Maknanya, tanda payah bermahar bahapa. Kalau engkau mau, teruskan.
0: Ambil tuku.
1: Ambil. Jika Nabi mau berkahwin dengannya, dia perkahwinan yang dimikian adalah khusus bagimu semata-mata. Maknanya untuk Nabi saja tu. Tapi satu, hanya bukan untuk orang-orang yang beriman lainnya. Maknanya bukan untuk kita inilah. Bukan dah sesuai untuk kita ini siapa-siapa. Hatta sahabat pun dah sesuai. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka mengenai istri-istri mereka dan hamba-hamba perempuan yang mereka miliki supaya engkau tidak keberatan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini ayat 50. Jadi kalau ayat yang 51, ya ayat ini panjang-panjang. Tapi saya akan ambil ada sebab tertentu. Ayat yang dimulakan daripada ayat 51 ini, ya turji man tasya'u minhunna wa la tu'wi ilaika man tasya', itu sambungnya ila akhir ayat wa kana Allahu 'aliman halima. Ya, engkau boleh menangguhkan giliran siapa yang engkau kehendaki antara mereka isteri-isterimu dan engkau boleh menggoli sesiapa yang engkau kehendaki. Ini kadang-kadang bahasa tu ada orang anggapan lain dan sesiapa yang engkau hendak menggolinya kembali daripada mereka yang telah engkau tangguhkan gilirannya maka tidaklah menjadi dosa bagimu. Ini untuk Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu lebih dekat untuk mententeramkan hati mereka dan menjadikan mereka tidak merasa duka cita. Jadi itulah sampai akhirnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi di sini ceritanya dalam surah

0: ni kan Aisyah, hatta apabila baginda SAW bercakap tentang apa tu, tersabut dia kata ni, ataupun bercerita balik tentang isterinya yang pertama, yang mula-mula, iaitu Khadijah. Jadi rasa cemburu ada. Jadi dalam bahasa Arab, cemburu ni artinya ghairah. Lain lagi bahasa tu, ghairah. Bukannya gairah, atau lain. Atau lain. Ini ghairah. Ghairah ni artinya cemburu. Cemburu. Jadi dalam cemburu ni, bila saya cuba untuk mendapatkan apa maksud-maksudnya, sehingga dalam kitab Lisanul Arabi, ada kitab-kitab yang lain, ia memberitahu tentang apa cemburu ke atas untuk menjaga maruah, menjaga kehormatan dan sebagainya. Tetapi dalam perkara macam ini, Aisyah ni bila kena katakan macam tu, sampai ia bercakap bah. Nya ketika mana ni, ada dalam hadis dikatakan daripada Abu Hisham. Ini kita bercerita dulu supaya orang faham. Ya, kan Khawlah binti Hakim. Daripada aninya, ada pun Khawlah binti Hakim ni merupakan wanita yang menawarkan diri untuk dikahwini. Ia mendatang kepada Nabi, ya Nabi, aku mau kahwin sama engkau. Contoh. Tapi di sini, dalam keadaan macam ni, Aisyah ni memandang apa cakapnya. Adakah wanita-wanita ni dah rasa malu kanya? Atau bahasanya, nya adakah wanita-wanita ni yang datang kepada Nabi kan mau kahwin ni, walaupun dia tampak ada rasa dengan bagi mahar, adakah dorang ni ada rasa malu kanya dalam menawarkan diri untuk kahwin kepada lelaki yang lain? Cuma itu maksudnya tu. Jadi ayatlah turunan ni, turji man tasya, ni sebenarnya ini kan memberitahu, ya Allah kan memberitahu yang ini adalah untuk Nabi saja bah. Tapi tujuan ini, Allah Ta'ala menyuruh Nabi untuk kahwin apa-apa itu ini, bukan untuk kehendak nafsunya, bukan kehendak kepentingannya. Boleh saja kalau Nabi kan mau, ia akan menerima siapa-siapa. Tapi adakah mungkin jadi cuma itu? Indah kan? Tapi kecemburuan daripada Aisyah itu menimbulkan, ya ianya, aku ni bini. Itu bahasa lah. Nah kan Nabi kan mau kahwin lagi yang lain. Itu bahasa mudahnya. Tapi dalam perkara macam ini, ya pasal ayat itu, ya apanya, ya cemburu tu pasalnya apa, ada wanita-wanita yang datang kepada Nabi untuk menawarkan apa, untuk kan mau kahwin itu bang. Tapi di sinilah menunjukkan kepada kita ini sebenarnya dalam hidup berumah tangga pasti ada cemburunya. Mesti ada cemburunya. Sehingga kan ada, saya terjumpa dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Dawa ni saya terbacanya, waqala Sa'ad bin Ubadah. Nya kata Sa'ad tadi, kalaulah aku nya law raaitu rajulan ama imraati. Maksudnya kalaulah aku nampaknya ada lelaki bersama dengan biniku, contohlah. Nya pasti aku akan pukul, kan bunuh ia pakai pakai safe di pedang. Istilah bahasa pakai pemarang lah.
1: Tidak maaf bagimu lah.
0: Tidak maaf lagi. Ya. Ada so gay rebus pa. Maknanya tidak maaf bagimu. Dan tidak maaf lagi. Jadinya benda ni sampai faballagha zalika Rasulullah sallam, sampailah kepada baginda sallam. Tapi nya apa tu, faqala na ta'jabuna min ghairi Sa'ad. Kamu anukannya, takjub kamu kanya, macam takjub kamu kah dengan perbuatan si Sa'ad ni? Cemburunya Sa'ad tu ba. Takajutan muka. Maksudnya
1: berbilang hati.
0: Bahasanya ceritanya atau bana-bana cemburunya tu. Contoh bahasanya. Tapi katanya ini demi Allah. Aku lebihnya. Ini Nabi, aku lebih aghyaru min. Aku lebih cemburu daripada saat ini. Tapi daripada Nabi, wallahunya dikatakan lagi, wallahu aghyaru minni, demi Allah, Allah lebih cemburu lagi daripada akunya. Lepas tu, wa min ajli ghairullahi haram. Maksudnya tu, apa yang Allah cemburukan adalah dengan perbuatan orang-orang yang melakukan perkara yang tidak baik. Itu ceritanya.
1: Itulah dia.
0: Jadi maknanya di sini, kesimpulan, makna cemburu ni semua orang boleh ada. Sama ada suami kah, si isteri kah, siapa-siapa pun. Tapi dalam kecemburuan kita ini ada berbeza. Kadang-kadang kita ni melihat orang ini, cemburu ke orang ini. Sebenarnya macam contohlah, kita ni hidup dalam arti kekeluargaan. Kalau hidup kekeluargaan, kita ni kan marah arah tu. Masa contoh kanak-kanak lah, anak-anak. Diasuh, ditantang, panuh sepakai macam minyak. Minyaknya kita ni, minyak yang panuh, dibagikan itu ini. Tapi hujung-hujung

0: Nda da kan ingat kanin dong. Contoh bahasa. Awa, nda ta kanang kanang ni kita ni atau kan emulanya susah-susah. Tapi sudah ni kita ni sudah apa berada bahapa
1: besar panjang.
0: Besar panjang ni kita ni ada sudah keupayaan membalik itu ini. Indong pun dah dilihati.
1: Ya,
0: indah dilintas apa dilintasinya nya, indah dilawat, indah ada apa. Jadi kemarahan indong tu merakan sebagai cemburunya. Cemburu kunya atau kan dulu emulanya cuma ni. Cuma tu tak Allah Taala ia cemburu kepada orang mukmin, orang-orang hamba-hambanya ni. Contoh bahasa mudah, paling mudah lah. Ku bagi jua kamu sudah makan. Ku bagi jua kamu sudah rezeki. Ku bagi sudah, tapi kenapa kamu nak sembahyang ah? Aja tu bahasa mudahnya. Jadinya Allah lebih cemburu. Jadi kemarahan itu tu Allah Taala tu sebenarnya sebab tu Allah datangkan ada bala bagi orang yang dah sembahyang, dah apa. Cemburu Allah tu lebih cemburu lagi daripada apa ya, daripada Rasulullah SAW dan juga daripada sahabat yang bernama Sa'ad ini. Wallahu a'lam.
1: Jadi cantik sebagai mukadimah awal mengenai dengan sifat cemburu. Seperti kata ustaz tadi, cemburu ni memang ada.
0: Ada.
1: Ya, naluri sifat kemanusiaan memang diberikan ustaz.
0: Betul.
1: Macam nafsu benih ustaz ah. Yang automatik sudah hadir dalam kehidupan tani ah.
0: Yeah.
1: Okey, jadi kita diserahkan juga untuk pendengar kita ni menghantarkan soalan kah, mungkin
0: bercerita
1: ada kemusykilan pandangan kah mengenai dengan tajuk kita ni hari ini, iaitu mengenai dengan cemburu.
0: Yeah.
1: Ada sudah yang masuk ni ustaz?
0: Masya-Allah.
1: Boleh saya bacakan?
0: Silakan, okay. Silakan insya-Allah.
1: Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Katanya mohon pencerahan daripada yang mulia ustaz.
0: Mm-hmm.
1: Apakah cemburu buta? Wah, ni buta lagi. Kalau buta ni memang bahaya ni. Cemburu buta dia lagi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Siapa yang buta sebenarnya, orang kah orang yang cemburu?
0: Siapa-siapa yang
1: okey, apakah cemburu buta tanpa menyiasat kebenaran cerita yang diterima dari media massa dan juga daripada mulut orang ramai itu satu perkara yang betul? Atau persoalannya?
0: Yeah.
1: Banyak persoalannya, satu dulu atau?
0: Okey. Anda dulu.
1: Ya,
0: cuma ini. Cemburu buta, sebab itu dalam Islam, kita ni boleh cemburu. Tapi kerana Rasulullah SAW mengatakan, cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Itu yang tidak disukai. Maksudnya tu kalau kadang-kadang ya tah, kalau sudah kita ni macam contoh cemburu tah arah bini ke arah laki kan. Tapi kita ni ndak tahu cerita wah. Zaman sekarang ini, kalau saya memerhatikan zaman teknologi ini boleh macam-macam berubah wah.
1: Benar.
0: Bahasa dapat kita suara pun boleh, bahasa pun boleh, muka pun boleh, wang berbaju ndak berbaju pun boleh. Semua bila saya melihat, masya-Allah, boleh saja.
1: Ustaz ndak ada di tempat itu pun boleh ada.
0: Boleh ada sana. Macam-macam pun boleh. Walaupun saya ndak ada tapi suara saya ada di sini. Contoh.
1: Itu gaib.
0: Tapi yang realitinya zaman sekarang ini macam-macam. Pastu kan edit lagi gambar-gambar.
1: Iya,
0: jadi sebab itu kita ni belajar daripada ayat Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu berita ataupun yang kita dia orang-orang membawa berita yang dah baik ni, yang fasiknya, fatabayyun, maka carilah dulu yang kita ni tabayyun dulu, cari dulu.
1: Tabayyun.
0: Maksud tabayyun ni bukan ayun-ayunan. Maknanya cari dahulu maklumat atau benar ke hindar, cerita dahulu, berbahasa
1: spy dulu. Spy.
0: Kadang-kadang kita ni tanya dulu ba. Ada benda-benda ni, perkara ni jadi macam tu. Kadang-kadang kita ni bukannya kan mencari sebab musabab.
1: Indah kabar dari rupa.
0: Indah kabar dari rupa. Tapi kita ni kadang-kadang terus mencari. Ani memang itu cuma ni. Terus diputusi.
1: Memang apa ni? Skandal.
0: contoh. Atau kita kadang-kadang bahasa-bahasa cuma ni baru kan bercakap sedikit kan ucap macam tu. Bila kan duduk sebelah kan ucap macam mana.
1: Benar.
0: Tapi tebat orang lain indah dia cuma tu. Contoh. Jadi bahasa yang cuma ini, saya beritahu, cemburu buta itu indah digalakkan, indah sesuai. Sebabnya ia boleh menghancurkan, apatah lagi menghancurkan hubungan rumah tangga dan hancur kepada dalam institusi yang kita ni silaturahim dan sebagainya. Jadinya dalam perkara macam ini, terima kasih yang bertanya. Kita boleh cemburu, tapi tanyalah dahulu. Macam Aisyah ni, walaupun dia cemburu, tapi Nabi SAW menjelaskan, kenapa aku cerita selalu pasal Khadijah? Sebab sebelum engkau ada, ceritakan, sebelum engkau ada, Khadijah lah yang banyak membantu dalam menegakkan agama Islam. Siapa yang mula-mula dulu menerima agama Islam? Ini cerita. Jadi maksudnya tu, yang sudah nada tu, tidak akan dicemburukan lagi bah. Itu bahasa mudahnya. Tapi kalau yang ini, bila cemburu buta, kadang-kadang orang terus menunding jari. Apa tadi zaman sekarang, banyak zaman fitnah, banyak zaman ini. Jadi sebaiknya, tanya dahulu. Sedikit dahulu. Lepas tu jangan marah-marah. Kadang-kadang tanya-tanya marah, terus marah. Jadi menimbulkan satu spekulasi yang tidak baik. Jadi kalau

0: apa pun, tanya diri kita ni dulu, muhasabah diri kita ni. Kalau contohlah, kalau orang suami isteri ataupun anak dan sebagainya, kenapa anakku cuman ya, kenapa biniku cuman, kenapa suamiku cuman ya, mungkin atas sebab-sebab tertentu sikap kita ni mana terjual. Kadang datang ke rumah rupanya nak kena layan, datang ke rumah rupanya nak kena marah terus. Bisa-bisa bercakap, contoh bila dapat di bekerja, ya Allah, macam kalau boleh tah bahas, suara tu suara hembusan angin yang ditiup di sayup-sayup pagi, contoh. Mana selembut sutera yang sukar dibincangkan. Jadi tapi datang ke rumah apa? Contoh.
1: Apa lagi?
0: Pasal tu apa harum-haruman di bila ke rumah di luar rumah, subhanallah, habis satu botol. Datang ke rumah bau minyak sarai. Contoh.
1: Minyak
0: kapak dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Maksud kita ni tu, kalau kita ni kan ada perasaan cemburu, silakan, tapi jangan berlebihan, tapi perlu ada penjelasan dan keterangan yang sesuai. Wallahualam.
1: Okey, dan sambungannya ni Ustaz, apakah cemburu yang baik itu? Ada saya mendengar katanya cemburu buta. Benarkah, kenapa disebut cemburu buta? Kenapa disebut cemburu butanya? Dan apa yang saya fahami dari penjelasan Ustaz tadi, cemburu memang ada dan dibenarkan, tetapi jangan berlebihan. Kalau cemburu dengan kejayaan berusaha, tetapi jangan berlebihan. Kalau cemburu dengan kejayaan, berusaha jua dengan gigih untuk mencapai seperti orang yang berjaya. Betul lah kata Ustaz tadi kan? Ini salah cemburu. Tapi ada tempatnya.
0: Tapi macam mana maksudnya tu? Ya, ada dua. Jangan salah arti. Ini macam orang dengki je tu bunyinya. Sebabnya sifat hasad dengki dalam hadis mengatakan la hasada illa fi isnatain. Artinya dalam kita ni rasa iri hati. Atau lain gitu. Iri hati bermaksud maknanya kita ni tu kadang-kadang ada orang ada akan terdapat macam manilah contoh. Tapi kita ni kan mau macam biar jatuh atau iri hati. Faham ah? Tapi dalam Islam kita ni boleh iri hati. Macam contoh orang tu berjaya ataupun diberikan ilmu. Tapi ia pandai. Aku mau pandai je macam ni ya. Contoh. Tapi kalau cemburu, maknanya sesuatu perkara yang dibuat atau yang maknanya berbeza, maksudnya sebaliknya. Macam contoh ia membuat satu yang baik, tapi kita rasa macam ditolong sudah, tapi rupanya dah jangan mano. Contoh atau kira istilahnya cemburu kita ni.
1: Cemburu
0: pasal kita disayangkan ia.
1: Ke arah kebaikan.
0: Kenapa ya terus macam mana yang sedangkan dulu aku membantu ia ni, tapi sekarang
1: ni
0: atau kan rasaku sudah macam maninya. Ani dibagi aku macam mani. Contohlah. Jadi mudah-mudahan cak ya anu macam mana. Jadi maknanya kecemburuan kita ni atas sikap itu. Sebab kenapa? Karena sayang kita ni. Tapi kalau dengki kita ni dengan ada kelebihan yang ada dirinya. Ya pandai ni, ya boleh ni, ya macam ni. Tapi ada orang ia sampai untuk kan menjatuhkan dirinya atau yang tidak dibolehkan. Tapi kalau cemburu kita ni macam Aisyah tadi. Ya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah baginya miliknya. Tapi siapa yang lebih anu tahu lagi? Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala membenarkan ya kawinlah engkau ya Muhammad siapa saja, walaupun orang tu ikut dasar otak kita ni luan jua atau bahasa kita ni. Tapi dalam Al-Quran itu ia memberitahu untuk Nabi saja. Jadi bukan untuk orang-orang lain. Awak. Jadi sebab itu Aisyah perlu memahami katanya, dari ini pendapat ulama mengatakan seolah-olahnya apa tu Aisyah tu ia tidak bersetuju dengan ayat itu. Cuma itulah bahasa yang mudahnya. Tapi padahal ia rasa cinta hantap terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab tu ada rasa timbul rasa cemburu ya. Luan je bibinya ni. Contoh bahasa ajalah.
1: Ia mau ia seorang saja memiliki.
0: Ia sudah tu.
1: Itulah namanya cemburu.
0: Cemburu.
1: Jadi tidak bertempatlah. Jadi harap-harap pendengar kita ni dapatlah orang kata ni memahami maksud cemburu sebenarnya. Inda salah cemburu. Tapi ke arah kebaikan. Contoh macam kata ni hidup berjiran Ustaz. Dalam rumah saya ni sekiranya dipenuhi dengan pohon mangga. Jadi Ustaz tinggal sebelah rumah saya. Kata Ustaz banyak je mangga jahpawan banyak. Sekarang aku mencuri. Itu sudah cemburu. Tapi kalau Ustaz mengatakan belajar aku macam mana yang menanam sampai lebatan ya.
0: Tunggu. Kalau itu bahasa.
1: Cemburu juga.
0: Cemburu juga. Macam contoh zaman sekarang. Ada pokok-pokokan tumbuh
1: berbuah.
0: Sekali ada orang mengambil buahnya. Kira mencuri buahnya tu dijualnya. Walhal menjual tu baik, berniaga tu bagus. Tapi caranya
1: silap.
0: Cara itu silap. Jadi tadi pun rasa kita ni tidak nyaman. Jadi itu namanya cemburu kita ni kepada orang ni kerana perbuatannya tu mencuri tu.
1: Dah betul.
0: Dah betul.
1: Itulah

0: Tapi kita ni sayangkan ia, dan kerana ia telah membuat untuk kebaikan, ia akan mencari nafkah. Contoh,
1: mana?
0: Nafkahnya tu mencarian dia pulang untuk berdagang lurus.
1: Tapi jalannya salah.
0: Tapi jalannya salah. Ia mengambil buah orang.
1: Buah orang. Itu tu. Jadi
0: kalau hidup berjiran dia lagi, buah tu sebelah menyebalah. Boleh dia dipupul.
1: Itu kan. Jadi kalaupun kita ni cemburu dengan buah mangga tadi, tanyalah macam mana kita bertanam, apa baju kita pakai. Tu cemburu juga kan? Kita cemburukan mangga.
0: Boleh ke arah sana. Boleh ke arah sana.
1: Atau boleh.
0: Sebab tu ya. Ya, sebab itu saya beritahu awal-awal, ya, kalimat cemburu ghirah itu bersama dengan ini, ya, hasad dengki itu ada sesuatu yang kita ni ada perbezaan.
1: Ya,
0: perbezaan. Jadi itulah, kalau kita ni ambil sedikit, saya sambung sikit kerja bawah.
1: Ya, silakan.
0: Atau sekarang takut saya terlupa.
1: Silap,
0: macam contoh yang berlaku kepada Aisyah pasal ia kena tuduh untuk berskandal tu, hadisul ifki namanya, yang kejadian yang ia kena tuduh pasal, padahal bukan kena tuduh apa-apa, ia tertinggalnya tu, sebab ia pakai sekenya kita ni istilah mudah, ia ketandas. Pada ia dorong fikir kan, dorong dulu bukannya pakai kereta, nampak sampai macam sekarang ni, ini bertutup. Jadi kononnya Aisyah tu ada dalam tu, rupanya dia turun sekejap, kan kejamban, jadi berjalan. Lepas tu dalam dia sana tu, lihat-lihat, tunggu, terlihat ada sahabatan ni. Jadi sahabatan ni pun macam, kenapa Aisyah ni bawanya? Jadi bila sampai di bawah, itu tu istilah bahasanya yang tadi macam apa, cembur buta ni tadi. Jadi di bawahnya tu, berjalan tu, orang melihat, wah, anu tunya.
1: Berdua antinya.
0: Contoh, atau yang kena pandang. Mananya, nampak depan mata kita ni kena pandang macam tu. Tapi reality bahasanya dia orang tahu.
1: Hakikatnya
0: dia orang tahu.
1: Faham.
0: Jadi sebab itu, timbul isu bermacam-macam. Kecemburuannya tu, Nabi sendiri bila sampai berita, cemburulah. Jangan macam saat ni. Ini saat ni lebih ni. Maknanya tu, nampak sebenarnya bunuh ni. Contoh. Disampaikan ditetaknya. Tapi, walaupun macam itu, begini SAW tahu sikap bininya ni, ya, kalau dia cemburu, ini bahasanya ni, faham sudahnya. Ya, cana kau tahunya? Ya, Aisyah. Ya Muhammad, cana kau tahu yang aku kalau aku cemburu? Ya, sebabnya senang saya tahu daripada bahasa. Ya, kalau anunya, kalau bercakap biasanya, engkau akan manggil demi Tuhan Muhammad, mananya, atau okey itu bahasa mutunya. Tapi kalau ya, demi Tuhan Ibrahim, wah, mananya ada something wrong. Mananya itu ada timbul kecemburuan daripada sananya. Daripada sana tak pandai tah. Rasulullah pun tahu tu.
1: Dapat temani dia.
0: Dapat temani dia. Rupanya bini ku ni cemburu. Macam kita ni, apa pandang-pandang. Apa dia lihat?
1: Beri bilang hati.
0: Beri bilang hati. Itu untuk kita ni faham ya.
1: Kalau bisa-bisa abang, sama balik, sama pulang. Itu bisa ketara juga.
0: Betul.
1: Nampak suci lah. Okey, Ustaz. Soalan seterusnya kita terima daripada pendengar kita. Terima kasih mengantarkan. Katanya yang mau namanya disebut. Okey, kami silent. Okey.
0: Siapa namanya tu? Yang mau disebut.
1: Itu baiknya tenang. Okey, katanya Ustaz kan bertanya sayanya, kalau seorang isteri memakai wangi-wangian ataupun bermakeup untuk keraja, adakah perlu kebenaran daripada seorang suami atau indah payahnya? Itu saja soalan kutnya. Terima kasih Ustaz.
0: Cantik soalannya. Sebenarnya banyak yang berlaku macam ni. Sebabnya kita ingatkan balik, bini-bini bukan pelang suruh bawa-bawa.
1: Ustaz kan berperfume kok. Ustaz ada suami. Bang kan berperfume kok. Cuma itu bang.
0: Itu bahasanya. Tapi sebenarnya, ya, cuma ni, jangan berlebih-lebihan untuk kan kita ni, macam contohlah, sebagai seorang isteri, ia boleh untuk memakai, tetapi tidak berlebihan. Dengan nawa itu, sebenarnya ia akan bahias tu untuk suaminya. Dan ia pun bau harumnya tu, tapi janganlah selebih-lebihnya sampai perjalanan sepanjang sebatu tu kecuman baunya. Tapi indah juga lah, kita ni kan mengaibkan diri seorang wanita, seorang isteri, sampainya kita ni di tahap satu ketika lain je baunya ni. Kenapa kita ni macam ni? Pasal laki ku nak menyuruh serang sadang. Serang sadang tu depannya.
1: Jadi, siapa juga nak sambut?
0: Siapa yang nak sambut? Luan je lakinya tu.
1: Jesus Christ tu mana?
0: Awak sadang je lakinya ni dan nyoh ya berharum-haruman. Haram kah? Ya, cuma ni tujuan untuk berhias sebagai si isteri adalah untuk suami. Tu. Jangan di luar yang saya katakan tadi, di luar bau haruman, di dalam bau minyak-minyakan. Contoh. Atau maksudnya tu. Jadi apa-apapun boleh kita kadar-kadar untuk apa menghilangkan bau-bauan.
1: Ah, orang just nice lah.
0: Jangan sampai kita ni baru melintas sebatu kecuman. Ia boleh menaikkan gairah lelaki lain.
1: Betul.
0: Sebab tu kadang-kadang orang melihat, hey, masya Allah,
1: sweet.
0: Mungkinlah bahasanya tu cuma macam tu lah tu, terbayang ke arah macam tu. Tapi di rumah hilang sweetnya tu. Sour tu jadinya. Sweet and sour.
1: Nyaman pula tu kalau lawak.
0: Nyaman tau. Wallahualam.
1: Ya. Okay. Jadi nyerang apapun yang kita ni lakukan ini bersederhana.
0: Ya.
1: Kan Ustaz?
0: Ya. Tapi ingat kembali. Ya. Kita ni akan membetulkan kepada persepsi masyarakat. Perempuan kalau akan berhias boleh, tapi dengan kadar menutup aurat. Kebanyakannya kita ni yang penting suaminya. Kalau seminya menagur, dia jangan bawa ketiak kah? Contoh, mau je pakai ininya, pakai itu saja. Boleh pakai. Kalau sudah si suami macam itu. Ataupun kita kami yang haram, boleh. Tapi jangan sampai mempengaruhi orang lain sekeliling ataupun di waktu pejabat dan sebagainya. Itu ceritanya tu. Tapi jangan di luar bomnya haram, di dalam bom syotok itu juga. Contoh.
1: Bawa jeruk mangga.
0: Jeruk mangga kah, bawa minyak goreng kah. Contoh.
1: Ustaz tahu tu kalau bawa jeruk mangga bawa masam
0: kita
1: contoh kan
0: kita ni paham lah ya pendunya tu itulah saya katakan di sini sebabnya istri adalah untuk suami. Macam itu sama juga sebagai si istri pun patut juga menegur suaminya. Kadang-kadang ada salah pengertian. Maknanya tu biar tu pakaian biasa sederhana saja. Nabi pun cuma ni. Bukan, Nabi sendiri bersih. At-tuhur syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Ndakan kita ni kan bau-bau datang ke pejabat, ndakan kita ni baju yang bersasah, ndakan kita ni macam walaupun namanya beribadat, ibadat ni ada tempatnya. Pakaian kita ni tu pun sebagai ibadatnya tu.
1: Betul.
0: Tapi yang penting satu adalah nawaitu. Nawaitu. Macam contoh aku ni memakai pakaian ni supaya suamiku memandang aku, contoh macam ini. Tapi untuk suami, maknanya kalau sudah suami memandang, ini bagus, tutupannya. Okey, bagus, alhamdulillah. Maknanya bila sudah suami memandang kepada yang ini menutup auratnya, bisanya, maka di luar pun nampak terpelihara.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan nawaitu kita ni itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, ada lagi yang masuk ni Ustaz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Wabarakatuh. Kan bertanya, saya selalu merasa kesal dengan sikap suami saya yang terlampau cemburu.
0: Masya Allah.
1: Sehingga saya tidak dapat melawat bapa saya di rumah kerana suami cemburu dengan adik ipar saya yang mempunyai seorang adik lelaki yang tinggal di sana. Jadi sedangkan di sana ada jua pembantu rumah tunya. Terkilanlah sukar untuk saya melawat tanpa ada anak-anak yang menemani. Bapa saya uzur sedangkan dada niatkan curang. Apakah saya wajib ikut perintah suami sedangkan bapa saya terlalu uzur?
0: Masya Allah. Kalau kan menetapkan macam mana, saya teringat dengan satu la ta'atun fi maqsiatil khaliq. Mana janganlah kita ni taat patuh kepada sesuatu itu kalau ke arah kemaksiatan. Tapi kalau ialah dalam keadaan yang tidak kemaksiatan, contohlah ni baru saya mendengar juga rupanya ada realiti berlaku. Maknanya tu sampai si suami tahap macam itu. Jadi macam mana ta? Paling senang pastikan saja yang dimaksudkannya itu tidak ada di tempat kejadian. Macam contohnya katanya ada di par, mungkin lawa bandar kalau di par apa mungkinlah kali ataupun kalau sekali melihat terus apa kali contohlah. Wallahu a'lam.
1: Menggodalah.
0: Tapi dalam masa yang sama mungkin ada sebab-sebab tertentu kali, mungkin kejadian itu mungkin pernah berlaku, kita ni tidak tahu. Sebab tu kadang mungkin seorang suami ia akan sanksi kalau benda ni tidak pernah kali ada sesuatu yang dilihatnya dan yang bertentangan. Jadi mungkin sahaja, mungkin ini kita ni ambil beberapa kemungkinan. Salah satu, satu sifat dia cemburu tu bagus sudah tu untuk mengelakkan supaya istrinya ni supaya tidak terpengaruh.
1: Berhati-hati.
0: Berhati-hati. Keduanya kita digunakanlah juga zaman teknologi ini. Kalau kita ni tidak dapat buat sementara waktu, tidak dapat ini, gunakanlah macam pakai apa video call, apa live. Dapat saya kita ni boleh usahakan atasi. Ketiganya kita ni boleh saja datang di luar. Bawa si suami itu ke rumah, kalau kita ni rasa takut berlaku sesuatu yang tidak baik. Jadi suruh ikut masuk ke dalam. Contoh, pastikan saya maklumkan bah, kalau ada syanu karang jangan tak ada anu, jangan tak suruh keluar ah. Pasalnya anu abang ni payah ni. Contohlah bahasa mudah. Jadi dengan cara catuk boleh mengatasi. Yang penting sekarang ini ia ada dua benda. Satu, ya taat pada suami ya. Hanya kita ni kena taat pada suami. Yes, betul. Sebab itu adalah jalan untuk bagi si isteri senang masuk syurga kalau ia taat suami, atau membuat segala-gala dan sebagainya. Dan keduanya juga, ia kewajipan bagi si isteri telah ditanggung oleh si suami. Namun ia masih ada untuk berbakti, untuk menghormati, untuk ni kita ni ialah menziarahi kepada ibu bapanya. Atu ceritanya. Jadi sebagai suami perlu menilai perkara ini hanyanya kita ni datang arah indungnya. Yang penting ia berpadah. Jangan ia dah berpadah, ada kadang-kadang daripada hinya tu. Atu mungkin suami boleh marah, atu masalah. Yang penting masalah sekarang ni atas kecemburuannya. Jadi kalau kita ni kan mencari apa solusi, berbincang dengan cara baik. Maksudnya berbincang cara baik ini, contoh mungkin ada dia berani minta bapa aku bukan menghalang untuk kan datang, tapi kita ni cari jalan. Pak, siapa-siapa apakah yang membantukah? Bah, kalau ni telefon kadang pasangnya video call ni aku cakap sama bapa contohlah. Jadi itu ada di antara salah satu inisiatifnya. Jadi inisiatif kedua yang saya cakap tadi, bawa tas suaminya tu melawat ikut sama sana. Satu saja. Lepas tu ketiga, ingatkan balik. Bang, ya, kita, kalau kita ada indung bapa, nak kita ni biarkan indung kita sakit macam mana tu? Kita punya indung kita ni satu-satunya
1: sementara
0: ni.
1: Sementara hidup.
0: Sementara dia hidup. Kalau dia sudah negara, dia akan dilawat mana? Macam sama juga kita ni, macam kita ni kan membagian, no? Ni kita ni duit. Apa, setiap kali ada gaji, kita dia bagi sedikit, dah banyak apa. Semasa dia hidup, yang kita ni bagi mana? Sudah negara, betul. Lepas tu, tempat siapa? Kita akan menggantung lagi kalau ada masalah apa itu ini. Sebab tu, hujung pangkalnya, kalau kita ni lihat masalah isu rumah tangga ni, kalau sudahnya kita ni nauzubillah hidup sudahnya kita ni berapa berpisah, di mana kita tempat tinggal ni bininya ni? Contoh kalau laki kali mungkin ada kali ikhtiar yang lain kali. Mungkin, tapi yang akan dipikirkan tu bini-bini ni di mana akan tinggal?
1: Akan kembali kepada keluarganya.
0: Pasti akan kembali kepada keluarganya. Jadi keluarganya ada siapa yang menerima waktu itu? Indung bapanya. Kalaulah indung bapanya ndak ada. Tiba-tiba jadi sesalan. Hanya kawahnya masa temanunya, masa bapa nada tunya. Dada kau datangnya. Sebab kenapa? Sebab suamimu ni nyuruh. Cuba ya sakit. Cuba ya sakit. Macam emosi saya tu. Cuba ya sakitnya. Jadi bila jadi macam tu, baru tak akan timbul sesalahan. Jadi dalam perkara macam ni, kita ni perlu berhemah. Berpadah tu juga. Kalau ada bapa kita cuma ni, macam mana? Samalah kita ni. Cuma itulah. Itulah wallahu a'lam. Itu tata cara untuk kita ni cuba mengatasi benda-benda yang difikirkan bersesuaian.
1: Logik. Dan seperti katanya tadi pun mesti jumpa anak. Jadi sekurang-kurangnya dengan membawa anak tadi,
0: betul,
1: ataupun adakan hadirkan perempuan lain dalam rumah tadi selain daripada pembantu rumah, orang meriahkan rumah tu bah.
0: Ya,
1: jadi timbul fitnah.
0: Betul. Itu satu tu kajapa. Ya, menimbul fitnah ni satu benda. Sebab ini sudah ada yang isunya timbul, ia sudah lakinya sudah sangsi bah. Di tahap yang dapat selamatkan lagi bah. Jadi bila kita dalam keadaan macam ni, betul tu paling mudah supaya lakinya ni dah ada berfikiran perasaan lain, bawa ia. Tu cerita
1: tunggu ya pri.
0: Tunggu pri. Baduduk tu sama-sama kita melot kejap. Dia tak batah. Awak janji ku dapat melot. Kita di sini kan saja. Masuklah ke dalam. Lihatlah ke aku cuma ni. Kalau lah benar aku ni cuma ni. Contohlah. Kita ni kan membetulkan kan. Awak. Bukan kita ni kan me-api-apikan yang dah baik. Jadi dalam perkara macam ni, kita ni serahkanlah. Yang penting banyak-banyakkan berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Jadi ada lagi yang masuk ni Ustaz. Saya pilih dulu. Mana yang akan saya bacakan. Okey, kalau tadi banyak menyentuh mengenai dengan hal rumah tangga Ustaz. Ini saya tertarik dengan satu soalan ini, pasal pelajaran.
0: Masya Allah.
1: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ada kawan katanya kira sebayalah. Jadi waktu kita ni pun agak terhad. Mungkin secara ringkas Ustaz boleh mengupas ya. Katanya aku ada kawan kira sebaya, tapi ia ni pandai masa sekolahnya. Tapi sayangnya mama bapaknya dah melapas, belajar tinggi. Kena kawinkan dengan orang kerajalah. Bisaya juga kerajanya. Ceritanya cuma ni, aku selalu mendengar keluhan naninya, cemburuinya dengan kami yang bekerja ni. Sedangkan ia suri rumah. Kataku syukur tak kau sudah tu. Kau ada keluarga, ada anak, hidup senang, kena bawa belayar layar, oleh lakimunya, ada hikmahnya, ikut cakap indong. Kami ni walaupun bekerja tapi komitmen kami very high. Tak ada masa berkhidmat dengan keluarga, rumah, anak berdemitan masih. Tapi ia sampai ni masih anda puas hati dengan takdir hidupnya.
0: Masya Allah.
1: Jadi seolah-olah menyalahkan kedua ibu bapanya lah.
0: Ya. Jadi macam mana itu? Saya faham. Mungkin dalam kehidupan

0: kehidupan yang dilaluinya itu, ia ia terus apa nama kita ni jam kah apa nama itu melompat, ia terus melompat ke tempat keadaan yang selesa. Ia indah masuk kepada waktu apa ni
1: struggle
0: keadaan
1: untuknya,
0: hidup yang hidup. Untuk membina kehidupan itu.
1: Macam itu
0: bahasanya.
1: Ia
0: terus masuk ke sana dalam keadaan yang senang dengan dibiayai oleh macam-macam dan sebagainya. Okey, satu benda ini salah. Bagus ia ikut cakap indong atas dasar mungkin ada berlaku sesuatu yang mungkin nyaman pandangan mata indongnya.
1: Betul.
0: Jadi menyebabkan dia suruh kahwin daripada macam itu, baik macam ini. Lepas tu ditanggung segala-galanya oleh indongnya. Okey, satu. Keduanya, ia ada berkawan. Memang dalam hidup ni perlu ada kawan. Tapi dalam kawan ni bagus yang mana sihati. Macam
1: syukur tanya
0: hidup ni yang dia ni. Sebabnya orang yang sudah merasai, ia akan berkata macam itu. Tapi kalau ia sudah nanti ditakdirkan ia jadi macam itu seperti kawannya yang bekerja ni, pasti satu nanti ia akan cakap benda yang sama.
1: Baik juga kahwin.
0: Ujungnya. Tetapi jangan pandang selesa. Sebab kehidupan ni namanya harta, jiwa, pasangan, ia bukan satu yang kebekekalan.
1: Bukan permanen.
0: Bukan berkekalan. Ia akan ada satu ketikanya duit ini akan habis. Ani.
1: Kehilangan.
0: Pasti akan kehilangan. Semua orang akan mati, meninggal dan sebagainya. Jadi macam mana ia akan meneruskan kehidupannya. Jadinya kepada kawan ini, boleh kita nasihati. Ya, daripada di rumah sekiranya boring, buat sesuatu.
1: Betul.
0: Buat sesuatu seperti apa? Contoh, okay, ia kan macam dia 24 jam menjaga anaknya tu, mungkin anaknya tu mungkin ada apa bersekolah dan sebagainya. Tapi dalam pada yang masa yang sama, suruhlah buat masa ni banyak kan pekerjaan
1: online.
0: Secara online kan. Jangan pulang lain-lain itu.
1: On.
0: Jangan jadi cemata. Tapi gunakanlah, manfaatkan untuk menyara kehidupan di masa akan datang.
1: Betul.
0: Jadi dalam masa yang sama, ia bukan hanya sekadar suri rumah tangga, tapi ia bekerja dari rumah.
1: Betul.
0: Tapi inilah orang kadang-kadang kurang menyedari sebab hikmah daripada penjagaan tersebut. Satu hari nanti baru kita akan cakap, ya Allah terima kasih. Satu hari ini kita akan cakap tu sebab kita sudah nampak hikmahnya. Hikmah ini dah nampak depan mata. Betul. Tapi ia akan nampak dan dirasai. Kenapa jadi macam ni? Sebab tu orang menyalahkan takdir disebabkan baginya tidak adil. Sebab ada nampak depan mata. Tapi kalaulah sudah berlaku sesuatu, baru kita mengatakan, ya Allah, engkau maha adil, ya Allah.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
0: Ya Allah, syukur, alhamdulillah, ya Allah. Jadi, inilah artinya kita ni, Allah katakan sudah dengan apa yang Allah tetapkan sudah dan dengan Allah dengan takdirkan sudah. Jadi bila ditakdirkan ni, jangan salahkan takdir. Macam tadi ya, baginda SAW ditakdirkan untuk kahwin siapa saja. Contoh. Tapi ada orang macam Aisyah sendiri membantah macam kataan kalimat-kalimatnya tu. Jadi sebab itu tah berlaku sesuatu benda yang negatif ni di luar daripada jangkaan. Jadi apa-apa pun, nasihatilah dengan cara baik. InsyaAllah ia akan memberikan kemudahan dan memberikan pengajaran kepada mereka yang mendengarnya. Wallah, itu pandangan saya lah.
1: Alhamdulillah, Ustaz, satu pandangan yang menarik. Dan saya pun terus klik otak saya, benar juga. Dan semestinya suri rumah dia dapat buat apa-apa.
0: Betul.
1: Betul kan? Di dunia yang serba moden, barangkali ia boleh mengajar tuition.
0: Betul.
1: Kalau yang memang pandai kan ya. Jadi semua boleh dilakukan. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, itulah kita pun sudah lebih daripada waktu yang dihadkan.
0: Masya Allah.
1: Jadi apa yang kita ni harapkan, pendengar kita ni dapat memahami apa sebetulnya cemburu dalam kehidupan kita. Indah salah cemburu Ustaz, tapi ada batasnya. Dan kerana apa? Kerana kebaikan.
0: Kerana kebaikan, insya Allah.
1: Jumpa lagi Ustaz.
0: Ya, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni akan bagi manfaat kepada pendengar kita ni semua.
1: Jadi, amin.
0: Wallahu a'lam.
1: Okay. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah sudah telah kita ikuti rancangan Nur Iman, siri ulangan dengan tajuknya Cemburu. Hasil terbitan rakan setugas Hajah Fau. Semoga apa yang telah disampaikan akan bermanfaat bagi mengharmonikan dan kesejahteraan khususnya.

dalam institusi kekeluargaan di masa akan datang. InsyaAllah, amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Pertemuan kita ini pada hari ini 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026 Masihi. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti berita pukul 3 petang. Yazid akan kembali selepas ini. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada Data Permaisuri. Teruskan dengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

0: Keluarga Harmoni. Pada suatu hari, ketika bersiar-siar, tiba-tiba
1: di mana bunyi itu kan, Bang?
2: Bunyi apa?
1: Astah, ini kita mendengarkah apa yang lain dengar ini? Atu, Bang, bunyi kucing ah.
2: Apa kan? Beritahulah bunyi kucing. Bunyinya tu macam hampiran ni pulang.
1: Cuba tertolongin dulu, Bang. Nah, tu nah.
2: Awak, tu nah. Maaf, Lai. Lai saja mengangkat anak kucing itu. Lepas satu, kita ni bawa sama-sama ke vet.
1: Bah, Lai saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
0: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Kembali kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Di perbualan kita untuk hari ini Jumaat 18 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 3 Julai 2020 Masihi. Dengan kebersamaan lagu dari Anita Sarawak, Cintamu Music di Hatiku.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Sekarang malam aku jalannya. Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan kira malam. Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

malam semua cemaya. Sekarang anda masih terusia bersama kami di Harmony FM. Berikan lagu dari Seha dan Shuib dengan lagu Kerana Rindu Ini.

Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.